judulnya sampai Marwa. Lajur goni lajur jo, jalan mas sampai Yasin. Gisjam, kau tuh sama dai barjai kau jaga mata nurukan jorok gisam belagun jalo juklo aisyah kenaulah.